0: sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat lekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Broad, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kawan, kok bikin nangis kah? Bah, apa bikin ku?
1: Satu terharu kawan melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah-sudah. Daripada ku berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketemu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu. Lihat, 5 masker 1 jam buang sembarangan, ya.
2: Iya.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: sobat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang dengan gerakan berputar yang berasal dari awan cumulonimbus. Angin puting beliung memiliki kecepatan lebih dari 64,4 km per jam dengan durasi atau waktu kejadiannya 5 menit dan terjadi di wilayah yang tidak luas. Penyebab dan proses terjadinya bencana angin puting beliung di musim pancaroba, terutama pada siang dan sore hari. Hal ini terjadi akibat banyaknya pembentukan awan cumulonimbus. Beberapa tanda terjadinya angin puting beliung, yakni sejak malam hari sampai pagi hari. Udara terasa panas dan gerah. Terbentuk awan cumulus, terlihat berwarna putih dan berlapis-lapis. Terdapat awan yang menjulang tinggi, berwarna abu-abu dengan bentuk seperti bunga kol. Ranting dan dahan pepohonan bergoyang cepat karena angin. Udara sekitar menjadi dingin dan turun hujan lebat secara tiba-tiba. Dampak angin puting beliung. 1. Kerugian material. Kerugian material yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan pada rumah-rumah warga dan bangunan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintah. Selain itu juga menimbulkan kerusakan pada tanaman-tanaman di kebun warga. 2. Kerugian non-material. Kerugian non-material dapat berupa timbulnya korban jiwa akibat angin puting beliung.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Untuk dikit toh, Pol.
2: Siapa yang negur, Pak De? Ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Negur. Negur di atas.
3: Oh.
2: Ya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

boleh membiayai kontra baik kamu, Bastian Steel, gadisku, yang juga menteri persiapan kita di pada kali ini, teman-teman berdua semua. Terus ini ada bandingkan dengan menik kamu nanti di sampai siang. Stay tune and enjoy 94.5 FM, RRT Prodebiak, teman terbaik kamu. Kita jumpa lagi dengan kesempatan sini. Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

95.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih. Selamat siang dan gimana kabar kalian teman Pro 2 di hari Kamis ini teman Pro 2? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, moodnya lagi baik teman Pro 2 ya. Dan tentunya masih semangat nih menjalani hari Kamis ini ya teman Pro 2. Memang buat yang dari pagi udah sibuk dengan pekerjaan nih, yang lagi di kantor juga mungkin ya, atau di kampus, di perjalanan, atau mungkin sedang menikmati waktu istirahat, pas banget teman Pro 2, karena sekarang waktunya kita santai sejenak barengan sama aku Dinar di Santai Siang hanya di Pro 2 Pia. Kami sini teman Pro 2 ya, tinggal sedikit lagi nih menuju akhir pekan nih ya kan. Jadi buat yang sudah mulai menghitung hari menuju Sabtu dan Minggu, sabar sedikit lagi teman Pro 2 ya, sedikit lagi kita akan ada di weekend nih teman Pro 2 ya. Tapi sebelum weekend datang, kita selesaikan dulu aktivitas hari ini dengan tetap semangat teman Pro 2. Dan tentunya biar siang kalian gak terasa monoton seperti biasa teman Pro 2, Dinar bakal nemenin dengan lagu-lagu pilihan, obrolan ringan, dan tentunya berbagai informasi menarik ya yang sudah disiapkan nih buat teman Pro 2 semuanya. Nanti kita bakal masuk ke beberapa segmen, mulai dari info kuliner, info olahraga, sampai dengan info entertainment teman Pro 2. Jadi bukan cuma ditemani musik aja, tapi kalian juga bisa dapat informasi baru yang siapa tahu relate banget ya dengan keseharian teman-teman Pro 2 semuanya nih. Buat yang dari tadi sudah punya lagu yang pengen banget didengerin di siang hari ini, jangan lupa juga teman Pro 2, kita ada request time dan request time sudah dibuka dari pukul 10 hingga nanti pukul 12 siang ya teman Pro 2. Langsung aja kirim requestan kalian teman Pro 2 lewat WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro 2 Tik dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Kita tunggu teman Pro 2, dan kalau kalian ingin request jangan lupa ya sertakan juga nama serta alamat kalian juga teman Pro 2. Dan kalau mau salam-salam juga boleh banget teman Pro 2, mau buat teman, sahabat, pacar atau teman Pro 2 ya, atau mantan, atau buat keluarga, semuanya juga boleh banget teman Pro 2. Langsung aja pokoknya kirim ke WhatsApp kita, diulangi lagi di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro 2 Pik dan Facebook RRI Pro 2 Biang. Nah, dia juga mau menyampaikan boleh banget kalau kalian mau request lebih dari satu lagu teman Pro 2, pokoknya langsung aja ya, mau lagu nostalgia, hip-hop, mau lagu mancanegara teman Pro 2, bebas pokoknya di siang hari ini playlist kalian yang menentukan teman Pro 2. Jadi apapun aktivitas teman Pro 2 siang hari ini, jangan lupa kasih waktu sebentar ya buat diri kita sendiri teman Pro 2. Tarik nafas, santai, nikmati musiknya, dan biarkan Dinar jadi teman kalian di tengah kesibukan hari ini. Dan oke teman Pro 2, kita mulai kebersamaan santai siang hari ini ya, edisi Kamis 20 Agustus 2026 barengan sama aku Dinar yang siap nemenin sampai nanti jam 3 sore nih. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Okay. Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys. My name is Yusa, ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar tentunya di Santai Siang kali ini ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, ini request time sudah ada 2 request nih yang masuk lewat Instagram, teman Pro 2. Gercep banget nih ya. Buat yang sudah request, tenang aja, requestnya sudah diterima ya, teman Pro 2. Ini ada dari Instagram dari @wir1fm teman Pro 2. Mau request lagu Roni Paruliar Februari. Oke, Kak Wir1fm nih ya. Terus lanjut ada Kak Amalia Putri .84 nih ya. Halo Min, selamat pagi. Aku Amalia dari Kota Palu. Wah, jauh banget ya dari Palu, teman Pro 2 nih. Mau request Menjauh by Vanessa Z. Terima kasih. Sama-sama Kak Amalia juga. Nah, teman Pro 2, bagi kamu yang mau request juga boleh banget langsung aja kirim ke WhatsApp kita ya di 082398839192. Atau juga bisa melalui Instagram kita, kalian tinggal cari nih searching atau udah kalian di follow boleh banget, teman Pro 2. Ya di Pro 2 Big langsung buka story-nya, teman Pro 2, di situ ada question box-nya tentang request. Langsung aja kalian ketik di situ mau lagu apa dan mau salam-salam juga boleh banget, teman Pro 2. Buat yang belum kirim, jangan cuma jadi pendengar aja ya, teman Pro 2 ya. Kalau ada lagu yang pengen banget didengerin, langsung aja kirim, dinarulangi lagi teman Pro 2. Kirim aja request kalian, bisa lewat Instagram kita di Pro 2 Big. Bisa juga melalui WhatsApp di 082398839192. Atau juga bisa melalui Facebook teman Pro 2 di RRI Pro 2 Biak ya. Siapa tahu request kalian berikutnya yang masuk dan lagunya bisa langsung mengudara nih di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya dengan lagu requestan teman-teman Pro 2 semuanya. Ini ada dari Vanessa Z Menjauh dan ada dari Roni Parulian nih, yaitu Februari, teman Pro 2. So, selamat mendengarkan dan stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: tua bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang sih, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can do this one try sit. Come on.
3: Bring them out.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih di Santai Siang barengan sama Dinar tentunya ya. Dan requestnya masih buka dan udah ada yang masuk lagi nih teman Pro 2 dari Instagram lagi nih ya, dari @selination.fm nih. Mau request Sumpah Mati dari Selina Greca. Oke, Kak Selina. Selina Sen ya, teman Pro 2. Selanjutnya ada dari Gereso 90 tahun Pro 2, mau request sama kita Jaga Terasa. Tengok sama-sama tahun Pro 2 ini Kak Gilei. So iya tahun Pro 2. Lanjut lagi dari @sita.latifa. Hai Kak, request Jagil Nabila Tasya. Salam buat keluarga besar Cluster Sadu Dasa tahun Pro 2. Terima kasih untuk Kak Sita ya. Terus lanjut lagi masih dari Instagram teman Pro 2 ya, dari @TTA_Mahran nih teman Pro 2. Halo Min, izin request lagu Cegil Nabila Tasya, terima kasih. Nah teman Pro 2, requestnya masih buka ya sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur nih. Jadi buat kalian yang belum request, langsung aja request teman Pro 2 ke WhatsApp kita juga bisa di 0823 9883 9192, atau juga bisa request melalui Instagram kita ya di Pro 2 Big dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Kalau di Instagram kalian tinggal buka instastory-nya Pro 2, teman Pro 2. Di situ ada question box-nya, tinggal diisi mau request lagu apa, mau salam-salam juga boleh banget. Dan oke teman Pro 2, sambil menunggu request masuk lagi, kita akan putarkan ya yang teman-teman, buat teman-teman Pro 2 semuanya yang udah request nih. Dari Selina Grace, Sumpah Mati, Cegil Mabila Takia, dan Jaga Terasa dari Samuel Cipta. So, selamat mendengarkan dan tetap stay terus barengan sama aku di Nerti 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: baik. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.

Tema Rohena Taje yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aima Rohena Taje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aima Rohena Taje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Bisa kali ya.
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Wah, tugasku. Oh, tidak, deadline-ku. Oh, tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antar kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinner di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Dan request masih dibuka ya, teman Pro 2. Ini udah ada yang request lagi nih dari Instagram @ramandanhangtam_29, teman Pro 2. Mereka request kak ini Abadi dari Perunggu. Salam untuk kakak-kakak yang bertugas hari ini. Ya, makasih kak, salamnya. Salam balik juga ya buat kak Ramadan Gantam _29. Selanjutnya dari Salt at salt.fm. Selamat pagi, mau request lagu Hacunya dari Salwa Salsabila ya. Makasih, makasih banyak nih kak salt.fm. Selanjutnya ada dari @farisha_naura08, mau request Sejil Nabila, dan @arumpuspito83, mau request juga lagu Sejil Nabila. Lalu untuk Cegil Nabilanya udah diputar ya kak, tadi udah dengar putar nih lagu dari Nabila Takib, itu Cegil nih. Jadi kita mau putar dua lagu, teman Pro 2, ini dua lagu request terakhir ya, karena jam udah mau menunjukkan pukul 12 nih, teman Pro 2. Jadi ini request terakhir dan sampai jumpa di requestan berikutnya, teman Pro 2, di Santai Siang berikutnya tentunya. Dan ini dia lagu dari ini Abadi Perunggu dan Hacu dari Salma Salsabila. So, selamat mendengarkan dan kita jumpa terus di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar tentunya di Santai Siang kali ini ya, teman Pro 2. Nah, setelah teman Pro 2 tadi kita temenin ya dengan lagu dan berbagai obrolan santai nih, sekarang waktunya kita masuk ke segmen yang biasanya paling gampang bikin tiba-tiba lapar, teman Pro 2. Dan yep, apalagi kalau bukan info kuliner. Dan informasi pertama kali ini cocok banget buat kalian yang mengaku sebagai pecinta mie nih, teman Pro 2. Karena ternyata Indonesia tuh punya banyak banget racikan mie khas daerah yang masing-masing tuh punya karakter rasa tersendiri, teman Pro 2. Dimana dilansir dari Detik Food ya, Taste Atlas merangkum 4 racikan mie Nusantara dengan rating tertinggi dari penggunaannya, teman Pro 2. Ada mie kangkung, mie kocok, mie Aceh, dan laksa, teman Pro 2. Di posisi keempat ada mie kangkung nih yang populer di Jakarta ya. Mie kuning yang tebal dipadukan dengan kangkung dan kuah atau saus yang gurih dan kental, teman Pro 2. Kalau ditambah daging atau bakso makin lengkap lah kenikmatannya nih, teman Pro 2. Kemudian ada mie kocok nih dari Bandung, teman Pro 2. Namanya sih unik ya, karena memang proses pembuatannya tuh mie ini dicelupkan dan dikocok dalam air panas, teman Pro 2. Biasanya memang disajikan dengan kaldu daging, kikil, tauge, daun bawang, dan perasan jeruk limau, teman Pro 2. Nah, yang berada di posisi kedua mungkin sudah nggak asing lagi, teman Pro 2, ya, yaitu mie Aceh nih. Ciri khasnya ada pada bumbu yang pekat dan kaya rempah, teman Pro 2, ya. Mie kuning tebal bisa dipadukan dengan daging sapi, kambing, udang, atau kepiting, teman Pro 2. Dan yang berada di posisi pertama adalah laksa nih. Menariknya memang laksa di Indonesia tuh punya banyak versi ya, teman Pro 2. Ada laksa Tangerang, laksa Betawi, laksa Bogor, sampai laksa Medan yang punya karakter rasa masing-masing, teman Pro 2. Jadi dari satu makanan yang kelihatannya sederhana seperti mie, teman Pro 2, ternyata memang Indonesia itu punya begitu banyak cerita dan cita rasa ya. Apalagi di setiap daerah tuh pasti punya racikan, bumbu, dan cara penyajian yang bikin mie Nusantara nggak pernah membosankan nih. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri nih, kalau disuruh satu mie, teman Pro 2, milih mie Aceh, mie kocok, mie kangkung, atau mie laksa nih, teman Pro 2? Atau jangan-jangan mie khas daerah sendiri tuh yang jadi juaranya nih ya? Dan oke, teman Pro 2, itu tadi informasi pertama kita di info kuliner kali ini ya. Masih ada informasi kuliner lainnya yang gak kalah menarik, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

0: tapi naik Andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Amin. Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, masih di info kuliner kali ini, teman Pro 2. Kalau tadi kita sudah membahas nih racikan menu Nusantara yang punya cita rasa khas dari berbagai daerah, teman Pro 2. Nah, kalau tadi kita ngomongin makanan yang cukup familiar dan dekat dengan keseharian, sekarang kita naik level sedikit, teman Pro 2. Karena ternyata tuh ada loh, teman Pro 2, makanan yang harganya tuh bisa bikin kita mikir-mikir nih. Ini makanannya atau beli kendaraan ya? Informasi kedua ini kita akan membahas 5 makanan termahal di dunia versi Taste Atlas teman Pro 2. Harganya bukan cuma puluhan ribu atau ratusan ribu aja teman Pro 2, tapi bisa mencapai ratusan juta rupiah per kilonya loh teman Pro 2. Di mana di posisi paling atas ada Almas Kaviar nih, salah satu jenis kaviar yang berasal dari telur sturgeon beluga albino yang sangat langka teman Pro 2. Harganya dalam daftar tersebut tuh mencapai sekitar 356 juta sampai 624 juta per kilonya teman Pro 2. Salah satu alasan harganya fantastis adalah prosesnya yang sulit dan ikan penghasil telur membutuhkan waktu puluhan tahun untuk matang teman Pro 2. Nah, kemudian ada beluga kaviar nih dengan kisaran harga sekitar 124 juta sampai dengan 214 juta per kilonya nih. Lagi-lagi faktor kelangkaan dan waktu pertumbuhan ikan yang panjang tuh membuat makanan ini punya harga yang luar biasa tinggi teman Pro 2. Berikutnya ada saffron, rempah yang sering digunakan dalam berbagai hidangan ini tuh

mencapai sekitar 53 juta ya, hingga 178 juta loh per kilonya teman-teman. Kenapa mahal ya? Karena proses padanya dilakukan secara manual, dan untuk mendapatkan 1 kilo saffron aja tuh dibutuhkan sekitar 150 ribu bunga. Jadi bayangin aja teman-teman ya, prosesnya tuh memang begitu rumit nih. Menariknya juga teman-teman, ada juga nih makanan yang berasal dari Indonesia teman-teman, yaitu sarang burung walet teman-teman. Harganya dalam daftar tersebut tuh bisa mencapai sekitar 35 juta sampai dengan 178 juta per kilonya loh. Proses pengumpulan dan pembersihannya yang membutuhkan ketelitian menjadi salah satu faktor nih yang membuat harganya menjadi tinggi teman-teman. Dan yang terakhir ada white truffle alba nih, jamur liar yang tumbuh secara musiman di kawasan Alba teman-teman di Italia ya. Harganya bisa mencapai sekitar 53 juta hingga 124 juta per kilonya loh. Tergantung musim dan kualitasnya ini teman-teman. Nah, jadi ternyata teman-teman, harga sebuah makanan yang nggak cuma ditentukan dari rasanya aja tuh ya. Dari kelangkaan bahan, proses produksi, waktu yang dibutuhkan, sampai kondisi alam tanpa tempat bahan tersebut tumbuh juga bisa membuat harganya melambung tinggi teman-teman. Nah, oke, itu tadi satu informasi kedua ya di info kuliner kali ini, dan masih ada satu informasi terakhir yang nggak kalah menarik lagi teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Radio Republic of

94.5 FM Pro 23 teman terbaik kamu. Masih di info kuliner dan masih di santai siang barengnya sama Dinar tentunya teman Pro 2. Tadi kita udah ngobrolnya tentang makanan termahal di dunia yang harganya bikin dompet auto mundur pelahan ya teman Pro 2 ya. Nah sekarang kita tutup info kuliner hari ini dengan sesuatu yang gak kalah ekstrim teman Pro 2. Kali ini bukan soal harga, tapi soal rasa pedas. Nah, nomor 2, kalau kalian mengaku pecinta makanan pedas nih, pernah dengar nggak? Bajolokia, nomor 2. Cabai asal India yang juga dikenal dengan nama ghost pepper atau naga jolokia. Ini, nomor 2, pernah tercatat sebagai cabai terpedas di dunia loh, nomor 2. Di mana pada tahun 2007 tingkat kepedasan bajolokia itu sendiri itu tercatat mencapai 1.1304 Scoville head unit atau SHU teman-teman dua. Sebagai gambaran, skala Scoville digunakan untuk mengukur tingkat kepedasan berdasarkan kandungan capsaicinnya teman-teman dua. Semakin tinggi angkanya, semakin kuat sensasi pedasnya nih. Nah, cabai ini tuh berasal dari kawasan India Timur Laut ya, terutama berkaitan dengan asam dan nagalan. Jadi, bajolokia itu bukan sekedar cabai yang tantangan pedasnya, teman Pro 2, tetapi memang menjadi bagian dari tradisi kuliner masyarakat setempat ya. Dan cabai ini tuh digunakan untuk berbagai hidangan seperti kutney, acar, pasta bambu, sampai olahan daging, teman Pro 2. Nah, menariknya juga, meskipun pernah memegang rekor sebagai cabai terpedas di dunia ya, sekarang udah ada variasi lain yang tingkat kepedasannya lebih tinggi, teman-teman, yaitu bajolokia tetap terkenal karena sejarah dan sensasi pedasnya yang ekstrim, teman-teman. Walaupun udah ada varian lain, tapi memang sensasi dan terkenalnya bajolokia itu tidak bisa mengalahkan, ya, teman-teman. Nah, teman-teman dua, kalau biasanya makan sambal sedikit aja kan kita udah cari minum ya. Jadi bayangin aja nih, harus mencoba cabai dengan tingkat kepedasan seperti ini, teman-teman dua. Cukup tahu faktanya aja nih, kayaknya karena makanannya sangat pedas bisa terasa tidak nyaman nih. Dan setiap orang punya toleransi yang berbeda-beda ya, teman-teman dua. Nah, kalau kalian sendiri, teman-teman dua, tingkat level pedasnya itu seberapa sih, teman-teman dua? Pedas sedikit masih aman, pedas sedang, atau baru makan sambal sudah bilang air. Alias gak doyan pedes ya. Nah oke, itu tadi sekaligus menjadi informasi terakhir kita di info kuliner hari ini. Dari menu Nusantara, makanan termahal di Indonesia, sampai cabai ekstrim dari Indonesia, dari India ya teman-teman. Sorry. Lengkap banget perjalanan kuliner kita siang hari ini teman-teman. Dan setelah ini kita kembali lagi tentunya ya dengan lagu pilihan, dan kita lanjut di info olahraga nih teman-teman ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar. Saya Nis 94.5 FM Pro 2 Dinar, teman terbaik kamu.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of

0: Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

5 Pro 2 Bia, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang bareng sama aku Dinar, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, setelah tadi kita ngobrol nih ya soal kuliner dari berbagai penjuru nih. Sekarang waktunya kita geser ke dunia olahraga nih, teman Pro 2. Jadi buat kalian yang suka mengikuti perjuangan atlet-atlet Indonesia, ada kabar menarik nih dari dunia voli putri, teman Pro 2. Langsung aja kita masuk ke informasi pertama di info olahraga kali ini. Nah, Timnas Voli Putri Indonesia membawa misi prestasi di ajang AVC Continental Women 2026, teman Pro 2, yang akan digelar di Cina ya nih. Target yang ingin dicapai cukup jelas, teman Pro 2, yaitu menembus 6 besar nih. Tentu perjalanan Indonesia nggak akan mudah karena bakal berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Kazakhstan, Thailand, dan Australia, teman Pro 2. Tapi meskipun begitu, Ketua PPSI Imam Sujarwo tetap optimis nih, target tersebut bisa dicapai, teman Pro 2. Selain kemampuan teknik dan fisik, mental pertandingan juga menjadi salah satu hal yang penting nih yang harus disiapkan nih, teman Pro 2. Tim diharapkan punya visi yang sama untuk memberikan penampilan terbaik di setiap pertandingannya. Yang membuat turnamen ini semakin penting, teman Pro 2, AVC Continental 2026 ini tuh juga punya nilai strategis untuk Indonesia nih. Nah, karena ajang ini tuh menyediakan 40 poin lebih banyak dibandingkan AVC Women's Cup yang memberikan 30 poin aja, teman Pro 2. Bahkan, jika Indonesia mampu finish di 3 besar nih ya, peluang untuk tampil di kejuaraan dunia juga semakin terbuka nih, teman Pro 2. Jadi bukan cuma soal menang atau kalah ya, teman Pro 2, perjuangan Timnas Voli Putri Indonesia di ajang ini juga bisa menjadi langkah penting untuk meningkatkan posisi dan membuka peluang tampil ke level dunia nih. Semoga para pemain bisa tampil percaya diri ya, teman Pro 2, menikmati setiap pertandingan dan tentunya membawa semangat merah putih di setiap laganya. Dan oke, itu tadi informasi pertama kita di info olahraga kali ini, teman Pro 2. Masih ada kabar olahraga lainnya yang gak kalah menarik. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di Santai Siang di 94.5 FM Pro 2 Bia, teman-teman.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

85 Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau tadi kita udah membahas nih ya, perjuangan timnas voli putri Indonesia yang membawa target menembus 6 besar AFC 2026. Sekarang kita tutup info olahraga hari ini dengan kabar dari dunia bulu tangkis nih, teman Pro 2. Ada kabar positif dari ajang BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, di mana pasangan ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutawan dan Muhriza Pahlevi Isfahani berhasil melewati babak ke-32 besar setelah mengalahkan pasangan Hong Kong nih, teman kedua. Pertandingan berlangsung cukup sengit ya, dan harus diselesaikan melalui 3 game nih, teman kedua. Sabar dan Reza akhirnya mengamankan kemenangan dengan skor 22-20, 14-21, dan 21-15 nih. Kemenangan ini sekaligus menjadi awal yang positif ya bagi perjalanan mereka di kejuaraan dunia tahun ini. Reza mengakui pertandingan pertama ini bukan sesuatu yang mudah ya, lawan Pro 2. Mereka masih membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan dan strategi yang tepat nih. Apalagi sejak awal pasangan dari Hong Kong sendiri memberikan tekanan, lawan Pro 2. Tapi yang penting, Sabar dan Reza mampu melewati situasi tersebut dan mengamankan tiket ke babak berikutnya nih. Reza juga berharap bersama Sabar mereka bisa melangkah jauh dan membawa pulang medali dari kejuaraan dunia 2026. Perjalanan mereka tentu masih panjang karena persaingan di sektor ganda putra sangat ketat, teman Pro 2. Banyak pasangan kuat datang dengan target yang sama, yaitu menjadi juara dunia nih. Dan menariknya lagi, kita nantikan bagaimana perjalanan Sabar dan Reza selanjutnya, teman Pro 2. Semoga bisa terus menjaga konsistensi, semakin menemukan permainan terbaik, dan tentunya membawa kabar positif ya untuk bulu tangkis Indonesia nih. Oke teman Pro 2, itu tadi sekaligus informasi terakhir kita di info olahraga hari ini ya, dari perjuangan voli putri Indonesia sampai langkah Sabar dan Reza di kejuaraan dunia BWF 2026. Setelah ini kita akan lanjut di info entertainment ya teman Pro 2. Pastikan kalian tetap setian terus barengan sama Dinar di Santai Siang hanya di 94.5 FM Pro 2 Biar teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produenza, teman terbaik kamu.

4.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, setelah tadi kita ngobrol ya soal olahraga dan perjuangan para atlet Indonesia nih, sekarang waktunya kita pindah ke dunia yang gak kalah menarik, teman Pro 2. Dan yap, apalagi kalau bukan info entertainment. Buat kalian yang suka film sekaligus musik Indonesia nih, teman Pro 2, informasi pertama ini menarik banget ya, karena ada sosok Devano dan Nendra nih yang gak cuman berakting aja, teman Pro 2, tapi juga ikut mengisi soundtrack film terbaru berjudul Rumah Singgah. Di film ini Devano memerankan karakter bernama Lucky, seorang penyintas leukemia, teman Pro 2. Ia mengaku tantangan terbesarnya justru datang dari proses mendalami karakternya. Devano bersama tim melakukan riset dan berusaha membawa karakter tersebut secara jujur, bukan sekedar mengandalkan acting aja, teman Pro 2. Yang menariknya lagi, Devano juga membawakan lagu miliknya yang berjudul Surat Hati ya, untuk menjadi bagian dari film ini, teman Pro 2. Jadi buat Devano, proyek Rumah Singgah ini bukan cuma tentang memainkan sebuah karakter aja ya, tapi juga menggabungkan nih dua dunia yang memang sudah dekat dengannya, yaitu acting dan musik, teman Pro 2. Nah, film Rumah Singgah sendiri tuh menghadirkan cerita yang cukup emosional ya, teman Pro 2, tentang perjuangan menghadapi penyakit dan kehidupan di sebuah rumah singgah nih. Film ini juga dibintangi sejumlah nama seperti Aditya Zara, Ticio Manesero, Dwi Irawan, Dewi Irawan ya, teman Pro 2, Aming dan Messi Gustin ya. Menariknya lagi, proses mendalami karakter dalam film ini juga memberikan pengalaman baru ya bagi para pemain nih. Jadi bukan sekedar menghafal dialog aja, teman Pro 2, dan mungkin menjalankan adegan, tetapi mereka juga berusaha memahami sisi manusia dari karakter yang diperankannya. Nah, buat teman Pro 2 semuanya yang suka film Indonesia, Rumah Singgah ini bisa masuk daftar tontonan kalian ya, teman Pro 2. Apalagi kalau penasaran melihat bagaimana Devano menggabungkan kemampuan aktingnya dengan musik lewat soundtrack film tersebut. Dan oke, itu tadi informasi pertama kita di Info Entertainment ya, teman Pro 2. Masih ada kabar menarik lainnya dari dunia hiburan yang tentunya siap menemani siang kalian hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang barengan sama aku, Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

0: seluruh rakyat Indonesia di bargain bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di India,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

105 FM Pro 2 Pia, teman terbaik kamu. Masih di Info Entertainment barengan sama aku Dinar di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngobrol tentang Devano dan Nundra yang terlibat dalam film sekaligus mengisi soundtrack Ku Masih Indah ya. Nah, sekarang kita beralih ke kabar dunia musik nih. Kali ini ada band The Massive, teman Pro 2, yang sedang mempersiapkan sesuatu yang cukup besar nih. Personil The Massive ternyata tengah menjalani latihan intensif menjelang rangkaian tur Asia mereka yang bertajuk Asia Home Run, teman Pro 2. Tur ini dijadwalkan mulai pada 4 Oktober 2026 di Taipei, kemudian berlanjut ke Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan nantinya ditutup di Jakarta pada 5 Desember, teman Pro 2. Untuk persiapannya, latihan mereka juga nggak main-main, teman Pro 2. Vokalis The Massive, Rian Eki Pradipta mengatakan latihan ini bisa berlangsung hingga sekitar 10 jam dan dilakukan lebih dari sekali nih. Yang menariknya, mereka juga menyiapkan lagu-lagu yang jarang dibawakan dalam pertunjukan sebelumnya nih, teman-teman. Bukan cuma latihan musik aja, kondisi fisik juga ikut dipersiapkan ya, di mana para personel berusaha menjaga stamina dan kualitas vokal dengan kebiasaan seperti cukup minum, mengonsumsi buah, susu, serta beberapa racikan yang mereka gunakan untuk menjaga kondisi tubuh dan suaranya, teman-teman. Dalam sebuah pertunjukan nanti, The Massive berencana membawakan sekitar 20-23 lagu dari karya-karya lama sampai lagu terbarunya, teman-teman. Jadi konsernya bukan cuma nostalgia aja ya buat Massive nih yang sudah mengikuti perjalanan mereka selama bertahun-tahun, tapi juga kesempatan untuk memperkenalkan musik The Massive kepada pendengar baru di berbagai negara Asia. Dan ada satu lagi yang menarik, teman Pro 2, The Massive juga berencana merilis 2 lagu baru pada September dan Oktober 2026 nih, sekaligus mempersiapkan album baru dengan materi berbahasa Inggris, teman Pro 2. Wah, lengkap banget ya, teman Pro 2, persiapannya nih. Jadi memang bukan cuma tur konser aja, tapi juga seperti membuka babak baru dalam perjalanan musik The Massive itu sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau masih menggelar konser di kota kalian, lagu apa sih yang paling wajib masuk setlist kalian, teman-teman? Lagu lama yang bikin nostalgia atau justru lagu baru, teman-teman? Oke, itu tadi informasi kedua kita di Info Entertainment kali ini. Masih ada satu informasi terakhir yang nggak kalah menarik, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang barengan sama aku, Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih di info kuliner barengan info entertainment ya, sorry teman Pro 2. Masih di info entertainment nih, barengan sama aku Dinar di sampai siang hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kalau tadi kita sudah ngobrol nih tentang Devano yang terlibat dalam film sekaligus soundtrack Rumah Singgah. Kemudian juga ada Demasif yang tengah mempersiapkan tour Asia mereka teman Pro 2. Dan untuk informasi terakhir kali ini, kita punya kabar yang cukup spesial dari dunia musik internasional ya teman-teman dua. Dimana penyanyi senior tenor asal Italia Andrea Bocelli akan hadir di Indonesia dalam rangkaian Romansa 30 tahun Anniversary World Tour nih. Ada dua lokasi yang sudah disiapkan, yaitu Kompleks Candi Borobudur Magelang pada 31 Oktober 2026. Kemudian dilanjut di G Expo Kemayoran Jakarta pada 3 November 2026 teman-teman dua. Yang menariknya, Indonesia menjadi satu-satunya lokasi pertunjukan publik Andrea Bocelli di kawasan Asia Pasifik sepanjang 2026. Konser di Borobudur juga dirancang dengan konsep yang memadukan musik dengan suasana serta kekayaan budaya Indonesia ya teman-teman dua. Konser ini sekaligus memperingati 30 tahun album Romanza yang pertama kali dirilis pada 1997 nih. Jadi buat pecinta musik klasik dan vokal, tentu ini bisa menjadi salah satu pertunjukan yang cukup spesial ya teman-teman dua. Dan bukan cuma soal musik, kehadiran konser ini juga diharap bisa ikut memperkenalkan Borobudur dan kekayaan budaya Indonesia kepada wisatawan dari berbagai negara nih. Untuk tiketnya sendiri, harga yang diumumkan mulai dari sekitar 1 juta rupiah hingga lebih dari 15 juta rupiah dengan layanan pra penjualan tertentu yang dibuka mulai 21 Agustus 2026 teman-teman dua. Nah teman-teman dua, menarik banget ya membayangkan alunan suara Andrea Bocelli berpadu dengan suasana Candi Borobudur nih. Kalau kalian punya kesempatan menyaksikan teman-teman dua konser musik di tempat ikonik seperti Candi Borobudur ini, kira-kira penyanyi siapa yang paling pengen kalian lihat nih teman-teman dua? Oke, itu tadi sekaligus menjadi informasi terakhir kita di info entertainment hari ini teman-teman dua, dari film musik Indonesia sampai kabar konser internasional nih ya. Lengkap sudah teman-teman informasi kita siang hari ini nih. Dan gak kerasa kebersamaan kita di santai siang hari ini juga sudah sampai di penghujung acara aja teman-teman dua. Terima kasih ya buat teman-teman dua semuanya sudah menemani aku Dinar nih dari awal sampai siang hari ini teman-teman dua. Terima kasih juga buat yang sudah request tem, kirim salam dan tentunya tetap setia dengerin Pro 2 Biak ya. Semoga lagu dan berbagai informasi yang telah Dinar sajikan tadi bisa menemani aktivitas kalian di hari Kamis ini dan bikin siang kalian jadi lebih sedikit seru tahun 22 ya. Aku Dinar pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini waktunya sore ceria barengan sama Kak Ica yang tentunya sudah siap menemani sore kalian dengan musik dan obrolan menarik nih. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat sore dan sampai jumpa di lain kesempatan berikutnya teman-teman dua. Jadi jangan kemana-mana, saya Dinar pamit, sampai jumpa dan selamat menikmati sore ceria barengan sama Kak Ica. So, stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini. Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda?
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Radio Republik of

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Produser, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser FM.

0: Awas, hati-hati.
1: Jangan kok diam dah.
2: Ya, salam aja.
3: Jangan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih, dasar. Memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Teman terbaik kamu.

0: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ.

Masih di sore ceria teman perdua kita di 94.4 FM Radio Yosendia, teman terbaik kamu. Edisi Kamis 20 Agustus 2026. Kita masih di topik obrolan sore ini teman perdua ya. Edisi hari ini tentunya di part ketiga. Buat teman perdua semuanya lagi mana teman perdua Yosendia edisi hari ini selamat sore dan selamat berapa aja buat kamu di sore ceria sampai nanti jam 8 barengan sama kayak temenin teman-teman dia semuanya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune aja ya, karena ragam musik informasi masih kami hadirkan di ruang dengar kamu sampai nanti di jam 8 barengan sama aku di sini.

0: Ya Pak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang gitu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo hype beast abis.
1: Hah? Beauty and the Beast?
2: Hype beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
3: Stay tuned on Prodwell FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya. Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
2: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapulo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapulo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1886.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Teman terbaik kamu.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu.

0: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: aja Pak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Udah ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo habis abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
4: Hypebeast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Hypebeast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
5: Stay tuned on Prodwell FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Sahabat Kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: How did I get here?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do this long drive sit. Come on. Bring them out.
3: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
4: Produe FM, teman terbaik kamu.

Akibat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Mikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

mengenal hasanah budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

99.12 Menit Waktu Indonesia Timur, Tontra 2. Kita masih di sore ceria di malam hari ini ya, tentunya buat kamu yang masih menit di 99.5 FM yang lagi dengerin kita terus di sepanjang hari kamu, bahkan sampai nanti malam ya, kamu bakal ditemenin juga dengan Reala Bicara di jaga malam nanti sampai jam 12 malam. Terus berlanjut untuk kamu tentunya. Dan yang lagi dalam perjalanan mungkin nih, hati-hati dalam perjalanan kamu, mungkin sampai di jam sama tanpa terang satu itu juga. Dengan lagu hiburan masih terus ternyata penantai kamu di ruang dengar kamu tentunya sampai jam 8. Satu lagi teman-teman dua, kita akhiri kebersamaan kita, so terus disini dulu di 9.5 FM, RRI Toyo Zendia, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin gitu dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, okay, teman-teman, dua waktunya Isha pamit karena sudah jam 8 lebih 2 menit ya waktu Indonesia Timur. Kita di edisi hari ini, nanti di jam malam di jam kamu di kamu sama kan. Saya yang nemenin kamu di jam malam sampai jam 12 malam nemenin kamu. Isha pamit, teman-teman, kita ketemu lagi di pas selanjutnya. Bye-bye.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan minyak mama Minang. Santan melambangkan kaum cedek pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatu padukan hingga menghasilkan rendang yang menimbulkan musyawarah dan mufakat.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out. Hey. Produ FM.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore.

0: Binombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rancutan benangnya dipintal dari serat kayu meninjau atau orang Papua menyebutnya kenemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Kamu yang dijaga malam itu memperdua, jangan galau malam-malam. Jumpa lagi bareng Rafael yang kembali menemani aktivitas kamu itu memperdua di malam hari ini. Wah, gimana nih itu memperdua kabarnya di malam ini selepas dari 17 Agustus ya, yang dimana diselenggarakan beragam acara ya, dan juga perlombaan ya yang dilaksanakan sebelum 17-an. Sampai 17-an selesai nih teman-teman berdua. Oke, selamat beraktivitas buat teman-teman berdua dimanapun kamu berada, dan ingatlah selalu ya teman-teman berdua bahwa

bahwa setiap luka yang kita dapatkan ya teman berdua itu memberikan banyak sekali pelajaran untuk ya untuk menghadapi hari esok yang lebih apa yang lebih kuat lagi nih dengan tantangannya. Jadi tetap semangat dimanapun kamu berada dan jangan kemana-mana, stay tune aja ke malam.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, tak uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka tebar di semua nomor kontak.
2: Eko, iya kak? Ini maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2 FM.
4: Info Pro 2 update bersama saya Rafael Rumbino. Ganda putri Indonesia Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum menembus perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 setelah unggulan kedua asal Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto mengundurkan diri pada babak 16 besar di New Delhi, India pada Kamis. Masih dari informasi olahraga, pegolf Maroko Ayoub El-Guirati mencetak rekor skor satu putaran Asia Development Tour edisi di East Course Gunung Gelis Country Club Bogor, Jawa Barat pada Rabu dengan 62 pukulan atau 9 di bawah par untuk memimpin The Indonesia Pro Am presented by Kombi Par and Nomura 2026. Timnas voli Indonesia meluapkan kegembiraannya usai mengalahkan Kamboja saat pertandingan perebutan peringkat ketiga Asia Cup 2026 Leg 2 di Jakarta International Velodrome, Jakarta pada Minggu 26 Agustus 2026. Dan demikian Info Pro 2 update bersama saya Rafael Harumbi.
1: Demikian Info Pro 2 RRI.

0: Bro, kita akan ikuti bersama-sama ya, yaitu MLC Music Live. So, stay tune aja ke malam, jangan nyalau. Malam-malam.
1: Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman bro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman bro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung rapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway. Woo!
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa?
0: Kemarin sama GME, Good Morning Everyone.
1: Iya,
0: band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini Ajis sih, kenalan dulu ya.
0: Oke, boleh kalian kenalan.
1: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Pegang doang ya?
1: Main enggak. Aku Jan di vokal.
0: Oke.
2: Aku Rai di bass.
0: Oke.
3: Aku Gian di drum.
0: Wih, dia. Ya,
1: ini dari sini tuh. 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gapnya lumayan
0: gelombang. Ya? Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong di mana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke.
1: Okay. Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Udah
1: kenal lamanya sama Ajis. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke,
1: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, tapi nggak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan?
0: Lagi masih
1: kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua
0: main musik. Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Ya, betul.
0: Benar. Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya. Terakhir tuh tahun
1: 2025
0: tahun lalu ya.
1: Tahun lalu
0: baru rilis single.
1: Single yang tahun lalu. Sekarang bawa single lagi nih.
0: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
4: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin
0: rilisan. Bener. Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Jadi, tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya, bahasa workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin-bikin itu lagu atau gimana tuh? Berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide, gue pengen bikin lagu tentang ini deh, atau gimana tuh?
2: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat, sebenarnya kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
0: Harus
2: kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya, kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
2: Kita store ke Ajis.
1: Ajis langsung QC dia.
0: Ini bagian
2: abang-abangannya.
1: Aduh.
2: Ya lagi aja.
1: Bang ini bang, udah jadi bang.
0: Bang ini bang, guru.
2: Guru.
0: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu.
1: Bener,
0: gitu.
1: Bener.
0: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Gitu. Langsung masuk drive.
0: Oh. Asik. Langsung oke kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya. Benar-benar ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Nah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Ya,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener,
0: salah
1: mendetail
0: satu,
1: ya.
0: Mendetail. Bener, karena gue gak tau kenapa ya, mungkin kayak orang pakai parfum yang sama, cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan? Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfumnya?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Woi, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
1: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum
0: jadi
1: dibuatnya, terus ya udah deh coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu. Kan pasti
0: merasa personal
1: ya, lebih ke flashback aja sih.
0: Okay.
1: Jadi pengen buatnya,
2: pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
1: Karena ya sempat ketemu sih, sempat ketemu sama Pantas.
5: Flashbacknya keras.
1: Flashbacknya ke situ.
5: Kok wangi parfumnya nggak rubah?
0: Gitu. Oh, oke.
5: Okay. Kacau sih pasti. Kacau sih,
0: kacau
5: sih.
0: Kacau, kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
5: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh, gak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
5: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam. Bener,
0: iya tajam kayak, eh kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright. Habis ini gue mau nge-play dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal. Oh,
5: yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, okay. Jadi pasin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Way.
1: Yes. Ada.
0: Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Way itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sebenarnya. Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Oh, gelombang waves. Oh, menghasilkan suara ya?
2: Oh, tone waves.
0: Tapi masih random itu ya?
1: Masih random itu.
0: Ya?
1: Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya, yeah, bener kebayang. Iya,
1: wow. Terus pas di ini cari dicocok lagi gitu. Wah, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Oh, itu. Dapat ya, cocok lagi dapat ya.
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa ya gitu.
0: Aduh. Bener, oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
1: Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis empat lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
1: Iya,
0: 2025. Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Awalnya bedanya sih.
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, jadi kalau kita, kalau kita punya banyak ide. Mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
2: gitu. Okay. Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay,
1: gitu. Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Gitu. Betul.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Benar. Ya. Cuman untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Benar.
0: Emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih.
1: Yes.
0: Parfum ini gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon gitu berarti.
1: Gamon sih ya.
0: Gamon ya basically ya.
3: Gamon. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha visualisasikan ya dari wangi, dari sebuah wangi terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya work secara dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
1: Harapannya itu.
0: Gokil. Bagus sekarang katanya.
1: Itu dapat di mana nanti bilang.
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih maksudnya? Ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke, benar.
3: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Oke. Okay,
3: okay. Kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke. Okay.
3: Itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamaan yang sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya itu juga kan.
0: Iya kan.
1: Kalau flashbacknya kacau kan itu kacau, apa yang bisa gak bisa gak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita gak bisa ngapus lagu itu ya.
1: Itu
0: dia. Bener. Sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak. Cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
1: Harus kan Jis.
0: Gimana tuh bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih. Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
2: Okay. Misal contohnya
1: jadi pelajaran.
2: Ya, dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu.
3: Kemana ini kita?
1: Bener. Karena bisa harus dilupain, kadang enggak juga.
2: Iya.
1: Tergantunglah kita mau kemana. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
1: Kita enggak bisa. Enggak sih. Belajar. Malah.
0: Belajar.
1: Nah, ya? Bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi. Dulu di band Nyagian, misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibanding satu-satu nih.
0: Oh.
1: Apa ini puzzle-puzzle okay. Itu udah jadi tone wave nih. Yuk kita jalan deh. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar-benar biar tahu.
0: Biar tahu. Biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu benar. Kan. Oke. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
1: Kian.
0: Nah. Ini kan yang nulis lagu ya. Gas. Kan ini tadi bilang kan ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan nggak sengaja ya. Gitu kan. Nah ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan nih apa nih?
3: Sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
3: Okay. Oh. Jadi kan nggak sengaja ketemu. Hmm. Terus, wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
3: Nih itu aja.
1: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, enggak ada part 2-nya ya.
2: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Ah, lah kan enggak jelas. Benar enggak?
0: Iya sih. Iya sih. Bukan gue yang nanya ya, Bang ya. Gue udah nahan sampai situ sih. Wah, ini terlalu pribadi. Cuma enggak apa-apa jawabnya.
3: Bukan kan? Dia bareng kita pas
2: oh, okay. Yang nikah kalian satu teman.
1: Terus aja digoreng gitu.
0: Digas sekarang tuh. Terus rating.
2: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener. Bener. Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
3: Nah. Bukan sama
0: oh,
3: bukan.
0: Sama tamu. Bener.
1: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada. Ya. Oke, aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini, bener ya?
1: Lamanya ngendapnya sih, ya. Jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih, kayaknya. Terus label pun udah, yuk kita rilis lagi, ya udah ayo gitu.
0: Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 atau 7 gitu kemarin tuh. Nah parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh, udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih kita tinggal ambil lagu itu, kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya benar-benar. Tapi apa maksudnya kan gue mungkin bukan sebagai musisi gitu kan, pastinya ada dasar tertentu nggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya tuh sebetulnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu. Gitu. Kalau kalian mau yang mana? Terus mereka, ya kita
1: suggest juga.
2: Iya, kita suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke nggak buat kita rilis gitu. Jadi nggak kita kasih mereka yang pilih. Terus udah ini aja ya, nggak gitu tapi. Ya jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Mereka
1: PD-nya yang mana?
2: PD-nya yang mana? Dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gue tahu nih harus gue apain nih lagunya nah gitu.
0: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
2: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
2: 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 2400 ya baru nemu satu kata.
0: Iya benar. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
1: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, disuruh bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang di mana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua. Jadi ada budaya itu. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Lai, single 4 Ajis. Nah, dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi tapi yang paling rajin di sini kalau disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
3: Paling gabut. Paling gamon.
0: Paling gamon. Oh iya benar.
1: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya.
1: Benar sih. Apa ini gitu kan? Ini ada lagu.
0: Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
1: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa begitu berarti ya. Oke, oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia.
2: Oh. Jadi kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: Berarti harus siap dengan
1: mental itu,
0: mentalnya dia. Iya, benar. Harus siap dikatain musik lu jelek.
2: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full dia kirim terus. Guys, ini gua udah ngirim ini gimana, bagus enggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
2: Oke, musiknya hapus semua. Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian
0: misalnya. Oke, gitu. Dari musiknya benar-benar dirombak
2: full.
1: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu ya. Benar. Oke, gua agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
1: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
1: Juli
0: ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, tadi kita udah dengerin ya, parfum. Yes, tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya, kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, ini tadi terlalu eksplisit,
0: tapi
1: mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia, dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan, apa yang pertama kali kalian akan lakukan?
1: Kayaknya siapa nih? Aku udah
0: boleh. Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Celingok-celingok sih. Nyari dulu sih, kayaknya nyari dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetap ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: sumbernya okay. Dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau itu lihat dulu kondisinya dia sama okay. Siapa sendiri kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: bener.
1: Terus, ya okay. Gitulah.
0: Ya silaturahmi.
1: Silaturahmi.
0: Iya modusnya. Modusnya.
1: Saya menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau apa nih? Kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Yeah. Ya nyari dulu mana ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan.
2: Gitu. Kalau bukan ya bukan. Kalau enggak ya.
1: Tanya beli di mana?
2: makasih. Iya.
0: Makasih sama-sama dong. Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, okay, kalau
0: apa kayak ya udah aja bagaimana tuh?
2: Benci. Ya diam aja sih.
0: Oh, diam aja ya. Kayak pura-pura enggak tahu.
2: Tapi aja. Pasti flashback pasti. Okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi inget.
1: Gitu ya. Oh iya ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar. Oke. Kalau
3: orang yang dibenci sih ya, kalau misalnya mantan yang dibenci langsung kayak.
1: Oh gitu.
3: Langsung lari
0: ya kayak.
3: Bener ini. Okay. Boleh sekali lagi? Oh, dibuat dua kali.
1: Udah senang.
3: Diajak.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya. Yeah. Biar enggak ketemu lah ya. Yeah. Benar.
1: Kalau Gian enggak usah langsung samperin kan. Assalamualaikum.
0: Oh, iya benar. Kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih. Tahu. Konvo starter, Bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Apa tahu, Mas?
1: Iya, ini enak tahu.
0: Iya.
1: Asik. Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103 kali.
0: Ternyata jualan. Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh?
4: Bagian. Plongo dulu sih.
0: Okay.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Mana ya? Pasti kepo nyariin.
0: Mm-hmm.
4: Oh bukan.
0: Oh.
4: Misalkan bukan. Oke lah ya udah gak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya kalau bukan ya. Kecewanya. Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada harapan di situ.
2: Oh iya beda respon. Kalau kita kan ya udah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada ngarepnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis loh Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak. Terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa. Dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini.
0: Mm-hmm.
1: Nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh I see.
1: Gian cepet banget. Okay. Mau dites bikin lagu cepet gak?
0: I see. Mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi yang gimana?
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada. Beneran ada.
2: Ada yang dimobil dari lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Tadi. Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah. Yang tadi.
0: Iya yang tadi yang tadi.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan. Yang melankolis. Pokoknya. Ku duduk di sebelah Monas. Ada kursi merah. Ku melihat dia. Aku langsung terpana, yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi mobil dia bikin beneran.
0: Sumpah pas lihat Monas.
2: Iya.
1: Kan? Tadi ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco. Pokoknya okay. Lihat Monas terus. Terus bagus ya, iya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe nggak ya ke situ?
0: itu dulu dari situ. Oke, okay, random.
1: Tiba-tiba dia, bagus kata dia.
2: Monasku terjatuh, masku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya,
1: bener.
0: Oh, ya, oke. Okay.
1: Percayalah,
0: Gian. Percaya.
1: Nice.
0: Ini jago ya, ini
2: benar. Cuman grogian orangnya.
0: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang.
2: Coba.
0: Bener. Siapa tahu mantannya denger kan?
2: Iya.
0: Amit-amit. bercanda ya bang.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
0: Oke, okay, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada ya?
0: MV ada,
1: di YouTube channelnya label Pro M.
0: Pro M ya, jadi tonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan, kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan lihat di lirik, aroma bunga masih dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya.
1: Terus simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya,
1: yang sama Diplo. Nah, kayak pengen gitu-gitu tuh.
3: Oh, wow. Ada animasi-animasi gitu. Memang sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya, wah segala keinget kan.
0: Iya, benar-benar.
3: Bisa di sedikit di deskripsinya lewat.
0: Iya.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video clip kayak gini nih kayaknya nanti. Oh langsung cocok, kita nggak ada, maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi overall gitu sih storyline-nya nice,
0: mantap,
1: makanya langsung jadi gitu.
0: Nah itu dia, jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Bener-bener, satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka dan anugerah.
0: Aduh benar, bisa, tergantung perspektifnya,
1: Bener.
0: Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya enggak segalau itu ya.
1: Enggak segalau itu.
0: Enggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ya? Ke remind dan remindnya yang senangnya.
0: Oke, ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin gitu ya. Benar-benar. Oh, itu malah bikin makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya yang aja baik-baik kan malah
1: itu. Makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gue gak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan, tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas gue duduk di sampingmu
1: tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya beberes dulu.
0: Rekam dulu. Oke. Berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih?
3: Yes, bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRT Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik. Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan. Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Atau beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Oke. Okay. Peach.
0: Oke, Beats, kenapa tuh?
1: Karena nggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger, tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, lanjut dari siapa?
3: Siapa nih?
1: Oh, kita gongin ending.
0: Harus lucu ya bang ya. Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Jadi kayak ya enggak gelap, masih cerah, tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Gitu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya sih.
2: Kayak pasrah gitu.
0: Iya benar. Oke. Rai.
3: Biru.
0: Iya. Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan kayak lumi
0: banget nih.
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga enggak selalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah, ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Benar, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengarkan.
0: Ini pakai mic bang.
3: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
1: Lebih ke pink ya.
0: Oh pink, oke. Nah ini kenapa aja ini?
2: Reasonnya bagus biasanya.
0: Iya benar.
2: Iya coba itu apa ya? Jadi
1: melambangkan.
2: Seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Bukan buat laki-laki.
0: Iya.
2: Cewek. Jadi pink kicong.
1: Beda dong. Manis aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Oh, iya.
0: Girly.
1: Girly.
0: Girly ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
1: dia cinta wanita banget ya, kayaknya.
5: Sering pakai baju warna pink.
0: Ini.
2: Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh, aduh, aduh. Aduh, Nike lah ya, Nike lah. Ya.
1: Masa iya Nike lah.
0: Loh, siapa tahu namanya beneran Nike. Bener lah. Cuma bukan Nike yang kita tapi tahu.
1: Bukan ya?
2: Bukan dong.
0: Oh, bukan.
2: Bukan ya?
1: Nama siapa?
5: Oh itu.
1: Jadi kenapa? Jadi kenapa?
0: Jadi
1: kenapa?
0: Kok jadi spesifik?
2: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
2: Angkatan kita ya? Iya kayaknya.
0: Bener sih.
2: Bisa apalagi dihitung, angkatan ya? Dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Kemungkinannya kecil.
2: Kecil.
0: Bener, bener, bener. Oke, yang terakhir. Apa yang ingin disampaikan buat dari Tone Waste ya. Buat teman Bro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
1: Belum
0: pensil belum ada ya.
1: Tone Waste Money ya. Mantap kayaknya mancing.
0: Silakan apa yang ingin sampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim.
0: Aduh.
3: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback. Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
1: terdapat ada satunya pesannya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: ya
3: udahlah, enjoy aja kali.
1: Itu sih dari aku. Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
1: Jadi parfum ini kita udah bikin fisik nih sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Parfumnya ada.
0: Wow.
1: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
1: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya ada Tone Waste.
0: Wih, seru.
1: Kita cuma bikin 50.
3: Iya. Cuma ada
0: 50. Berarti enggak dijual ya?
1: Enggak dijual.
0: Enggak dijual.
1: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya
0: nanti. Asik.
1: Kayak apa nih lagu?
0: Seru, seru, seru. Jadi makin kebayang ya.
1: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
1: Ini
0: komplit tuh ya.
1: Komplit.
0: Mantap. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Asik.
1: Kita punya beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
3: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga deodoran.
3: Bukan juga deodoran.
0: Pokoknya sesuatu yang menarik
1: ya. Nanti kesini lagi pasti.
0: Hey, boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran ingin dapat update-nya bisa di mana tuh?
3: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS _.
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
1: Bisa diikutin.
0: Jadi bisa sekarang, dicek di situ ya. Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
1: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek
1: gitu. TNC-nya
0: kan? Biar dapat parfum.
1: Parfumnya.
0: Ini seru-seru gue ikutan kali ya.
1: Ikutan kali.
3: Ikutan dong. Oh, bukan beda lagu. Itu beda kempen. Kalau gitu mah. Beda kempennya mas. Beda lagi itu mas.
0: Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Yes. Di semua DSP bisa didengerin. Yeah. Dan challenge-nya juga diikutin. Betul. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M.
1: Yeah,
0: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
1: Thank you.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan seri jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
1: Yes.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit. Pamit dan juga
3: Tone Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: Akhirnya teman produk, wah gak terasa nih ya kita sudah selesai mengikuti MLC Music Live Chat di malam hari ini. Dan selamat malam buat teman-teman produa ya, semoga bisa menambahkan keceriaan kamu di malam hari ini ya teman produa. Dan tentu saja bareng Rafael lagi nih teman produa di malam ini yang bakalan akan menemani kamu lagi sampai nanti di jam 12 malam ya, dengan topik-topik obrolan dan juga lagu-lagu hiburannya nih teman produa. Oke, jangan kemana-mana, stay tune on produa FM Biak, come on, terbaik kamu.
1: Begitu indah, tak pernah terwujud. Ya sudahlah, saat kau berlari.

0: 250 juta, wah murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepet kaya nggak?
2: Ngapain? Ngepet?
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

beda banget. Mesin waktu lek profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metode moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elpas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Shhh, kalau ini gak asing lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, oh, ada kudanil. Wah, menyerang aku. Le, profesor. Cepat tarik aku, Le. Cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh, dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya? Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status.
1: Mobil?
0: Mobil masih di mall?
2: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan atas.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

Oke, dan teman-teman masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan tidak lupa juga nih buat teman-teman Pro 2 ya, buat kamu yang suka bernyanyi ya, yang suka pokoknya dalam tarik suara lah, dunia tarik suara nih teman Pro 2. Jangan lupa ya teman Pro 2 bahwa di RRI juga sedang menyelenggarakan Bintang Radio ya, yang ke-24 di tahun 2026 ini ya teman Pro 2. Pendaftarannya itu dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 30 Agustus nih teman Pro 2. Jadi masih ada kesempatan buat mendaftar ya. Buat kamu yang suka dunia tarik suara, yang suka menyanyi, mengeluarkan suara merdu kamu ya ketika lagi di kamar, karaoke-karaoke sendiri. Kamu itu bisa mengembangkan bakat kamu nih teman Pro 2. Ya, jangan lupa untuk langsung mendaftar ya. Daftarkan diri kamu nih teman Pro 2 untuk menggapai mimpi menjadi bintang nasional dan juga bintang internasional.

Dan untuk pendaftarannya sendiri ya teman perdua, bisa secara online dan juga offline nih. Ya, khusus untuk pendaftaran offline itu dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Jadi kalau kamu itu agak kesusahan dalam mendaftarkan diri kamu secara online, kamu itu bisa langsung saja nih teman perdua datang ke kantor RRI dia.

Dan juga ya teman-teman, tidak lupa nih buat kamu yang pengen mendaftarkan diri kamu ya, kamu juga harus wajib ya, wajib untuk memfollow, mengikuti akun Instagramnya Bintang Radio ya, atau @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id bintangradio.id ya, serta subscribe, jangan lupa untuk mensubscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Nah ini setiap setiap peserta nih ya teman berdua, setiap peserta itu wajib mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, dan rock ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing nih ya. Misal nih, contohnya kayak kamu klik pagar ya, pagar Bintang Radio 26 Biak. Ya, Bintang Radio 26 Biak. Ya, seperti itu nih teman berdua. Dan menandai ya, dan jangan lupa juga nih hashtag akun medsos Bintang Radio. Oke, format dan durasi video itu sebagaimana ya, sebagaimana poin, terdapat 3 poin yang ditentukan oleh satker dan SP masing-masing sesuai standar sosial media nih teman berdua. Dan itu dia nih teman berdua, buat kamu yang ingin mengembangkan skill dunia tarik suara kamu ya teman berdua, pengen menjadi sosok yang lebih berkiprah lagi dalam dunia tarik suara, yang ingin dikenal oleh banyak orang lewat tarik suara, jangan lupa untuk daftarkan diri kamu ya teman berdua. Dan jangan kemana-mana, stay tune di Jaga Malam, jangan galau malam.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, dan teman Prodo, waduh, tidak terasa nih ya, kita sudah hampir memasuki Just Music di malam hari ini. Dan selamat malam buat teman-teman Prodo, dimanapun saja kamu berada. Selamat malam, selamat beraktivitas. Dan pesannya buat kamu ya teman Prodo, jaga selalu kesehatannya, jangan terlalu banyak pikiran ya. Karena semakin hari, hidup itu semakin keras nih teman Prodo. Tapi Rafael percaya kamu bisa dan sanggup untuk melewati semuanya. Oke, okay? Welcome to the Just Music. Selamat mendengarkan. Dan selamat malam. Semoga terhibur.

Sasi merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan, dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup puyuh-puyuh besar, serta meneriakan kata sile, yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam, yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk pada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat Maluku tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau enggak?
0: Wah, menyesal. Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi enggak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku naik.
1: Aku nasi goreng, sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning, aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Nggak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, rempahku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami seburuknya, timbang dan tetap aktif bergerak.
1: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan. Tapi tahu juga batasannya, makan bijak hari ini sehat untuk masa depan.
4: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Bolo,
1: kok udah rapi sih meja mohe?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Ini kan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: Stay tune on Prodwell FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih juga cuma terasa sayang mama, ya mak kecil juga. Gak bertahan sampai sekarang, terus kaget. Makasih ya.
1: Mau di mana ya? Pakai baik sama mana?

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Produ FM.

Oke, kita ngobrol tidak terasa nih, kita sudah acara kita di sepanjang hari ini sudah berakhir nih ya teman-teman. Tulus tepat tuh mengakhiri perjumpaan kita di edisi hari ini 20 Agustus 2026. Baik, dan terima kasih banyak ya buat teman-teman Pro 2 yang tetap stay tune on Pro 2 FMBIAK. Semoga bisa menghibur teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dan juga bisa menginspirasi ya teman-teman Pro 2 semuanya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat ya dalam proses yang kamu hadapi ya teman-teman Pro 2. Karena ya Rafael minta tetap semangat, karena ada fase di mana tidak ada yang datang menyelamatkan kamu. Tapi disitulah kamu tahu seberapa kuatnya kamu menghadapi kerasnya hidup. Oke? Okay? So, dan juga ya teman-teman Pro 2, memang tidak ada yang mudah. Tapi tidak ada juga yang mustahil. Dan saya Rafael Rumbino beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi. Selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

bertahun datang hari ini. Hari di mana ku melihat dia.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma ngetes doang.
2: Jangan.
0: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan PIKAD. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan...
1: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak dengan bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: jeblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli, pedes

0: 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Produensa. Teman terbaik kamu. Produensa. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

seharusnya begitu.

another beauty,

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan, bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah, alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara, yang membuat kelenjar air mata iritasi, dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih, dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Pro 2 FM.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap bangsanya. Dalam setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kreatif ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smobbing jadi salah satu dampaknya. Fobbing atau phone snobbing adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smobbing atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smobbing ini meraih pengakuan dalam Youth Word of the Year 2015. Smobbing juga bisa disebut suku

Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga

0: memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya, R.A. Kartini, menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Pro Dosen Biak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, masih bareng Dani di Spada. Ya, saya punya satu informasi untuk teman Pro 2 tentang lifestyle nih. Apakah ini bisa dibilang tren atau sudah jadi kebutuhan zaman sekarang? Memang kalau mau dibilang gaya hidup sehat sekarang ini semakin dekat dengan kehidupan anak muda ya, mulai dari memilih makanan yang lebih sehat, rutin berolahraga, terus mengurangi konsumsi gula, sampai-sampai ini menjaga waktu tidur ya. Nah, ini sangat-sangat bagus dan menariknya lagi nih teman berdua. Hidup sehat sekarang ini bukan hanya soal kesehatan saja, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup. Kalau dulu itu memang olahraga mungkin identik dengan aktivitas yang melelahkan. Nah, sekarang nih aktivitas seperti running, gym, badminton, bersepeda, hingga jalan kaki itu justru menjadi tren yang dilakukan bersama

Begitu juga dengan makanan-makanan sehat seperti salad buah, makanan tinggi protein, terus hingga minuman rendah gula, ini semakin mudah ditemukan. Namun yang jadi pertanyaannya nih teman-teman, apakah healthy lifestyle ini benar-benar sudah menjadi kebutuhan atau hanya mengikuti tren? Karena memang bagi sebagian anak muda ya, hidup sehat itu memang menjadi kebutuhan karena kesibukan dan juga mungkin gaya hidup modern di zaman sekarang ya, itu membuat beberapa anak muda semakin sadar pentingnya menjaga tubuh. Tetapi ada juga yang memulainya karena FOMO ya, karena takut ketinggalan saja ya, melihat teman berolahraga atau mengikuti konten-konten kesehatan di media sosial. Nah, apapun itu, kalau kamu memulai dari tren di media sosial atau ikuti teman-teman, yang penting hidup sehat tidak harus mahal, ya kan? Tidak harus ekstrim juga, kalau bisa mulai dari hal sederhana, lebih banyak minum air putih, terus bergerak lebih aktif juga, mengatur pola makan, yang cukup tidur, terus kalau bisa memberikan waktu juga untuk tubuh kamu beristirahat. Nah, pertanyaan untuk teman Pro 2 di pagi hari ini, apakah kamu mulai hidup sehat?

sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nenek mama, alim ulama, dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini, untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian.

informasi seputar healthy lifestyle teman-teman ya, tren atau sudah jadi kebutuhan zaman sekarang. Nah kalau ini ada yang namanya tren running club. Sekarang memang kalau mau dibilang olahraga itu bukan soal keringat dan membakar kalori saja. Ada tren baru yang makin ramai di kalangan anak muda, yaitu tadi running club, lari bareng, punya teman baru, dan siapa tahu pulang-pulang bawa koneksi baru juga, kan?